Nathan Gourley, Joy Arbata agus Owen Marshall a chulamun son leis an rian sin de fortuna un album Copley Street ed siadar sa vlian gavilis a séideach agus album an iasa sin tanian se gomorliam. E fila ar na hórain taim a dolgadi album e siog a wadhir ins na hochtadi agus sin an talbam edesi Mary Black dar tidil collected. Sio Mary agus I e canna leganálan dan áran mwchile mair.

0: Hurtan an sin le heran an album féin heilte a hanig amach fé fé chuig. Tá annam déinte ag an mana mé firstoach seo dómh héin in isis mar bhana a chuirn seo cearttar siúil bin sort rudí mitsóíochtta ar an státe agus lehéad agus se be mu le tú go mór an í d écint ag fé a gealaíon is mína. Ina déanta le jiigi a tríomh roteróí ar ar radio le lifa.
1: Kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat k